pangono pangono jagaji yegutetsere gera ku mapero ndiziti zimene tapanga ndiziti zimene siti nazikwaniritse ngakhale kumunda ukamalima ee mafika nthawi ine imene umagwira mchiuno khaso nkuyamba wali imigiza choncho kulitsa miritsa m'maondo momo cha mchiuno mchiuno momo nkumapenye kumbuyo kumene kuchokera kuti kodi ndimemeneyi nyavedza meneyu kuchikata mbuzi chimenechi dawa ameneyu ndikuthana naye motani ioneka ndime kapena basi tikungochitapo kwirira udzu kuti mawa dzativutitsenso ndi nthawi tsopano imene yoyamba kuona zimene tazipakasa mchakacha zayenda bwino zimene sizinalongosoke ndi ziti nanga kuti zilongosoke titani etwe

Yeah, iditu kule wankulu ameneyo kuchokera kumeneko kuluya kwao kwena Horacio Labison Bemba. Tsona Bemba, mdapanilira ngoma yanji pamenepa. Mtema, gunda, kenenge. Kapena mbalule kumena nzatu.

0: pambuyo pa hii nyimbo Tivenche Serrano mwe Feliciano Diogo adashita na mai wa kumimpa ya Tibu.
1: Nivano zina langu ndini Rosa Simiao Simbi. Nimba kalabano pa Tibu.
2: Kwa kuno ku Tibu kulitani?
1: Ku Tibu kuno kulibwino. Densi tilibwino.
2: Nchiani shomu mbashita imwepo ku Tibu kuno.
1: Ifevano ku Tibu kuno. Timbari mama simbe, timbari manguni, tishimbari nga makarosa kagulisa, kuti mama simbe, amuna mbatakula na njinga, kumbenda naye kagulisa unyungwegu, nijuri mbafifiri nabzo babano.
2: Pakutakula na njinga hapo, mbatakula tani, mbatakula lata, mbatakula saka, mbatakula masaka mawiri, matatu, mbashitatani katakulidwigashi.
1: Kutakula hako, amba ikansaka, mbatakula wakani nga wantu ampamvua, mbatakuli yaru malata mashanu, binango malata matatu, wakakauda na kazi. Yakazife rimbashokabano timbaka gwinya papiri koma pana kapiri timbaenda kagwinya basi kwenda kagwinya papiri ari kubwerera ashikagula ningabzomwiri funikadzo tishiveveri basi komuka khalidu kumurimbashita na wana atu
2: mumbaenda kagwinya okhangataze kwenda
1: na dankwanisa lini tangwe pana kapiri kakulukense kuti akwize ntolo ule njinga ile mbabwerera mbuyo sore nkushita kugwinya ari papiripo ifano kubwerera so pana distance kuti shokabana ari papiripo mashitimbaenda kagwinya basi kuti orani afike bwino.
2: Muntu aliwense omwe ana njinga kokuno kutibu omwe afuna kutakula masimbe kuti aende naye kunyungwe basa ndimwero ndifika kuti aperekeziwe na kazashe kagwinya
1: na nkhuni antakula na kazashe kwenda kagwinya peno mbara pachiwa kanati kulola anuza mbali washe kwenda kagwinya nkhuni timbaenda kagwinya masimbe timbaenda kagwinya papiripo basi
2: tambwala kuti padaipa
1: tangu padaipa pana minyala kuti kweni pana kapiri
2: ngondo kagwinya pamwepo achiti kalakatu dzamala
1: akati kalakatu dzamala amba kabonera yambo tsogolo ndukamba kabonerera tangu tsogolo kumbo kuna tumapiri pomwe majirimba kumbuka kuti tiende kagwinya ate kupiriko limbakhani basa so yomba amba kabonera yambo kamba kupiriko jai